0: Yang pun inakan mi oleh ke Kristo dan sama kan kurang nan. Amin. Saya dah berbos.
1: Good morning.
2: Basta Bicolano, Urago.
3: Basta Bicolano, Urago.